0: 96.9 El Kogar Radio Bali di ujung jalan ini.
1: Ya itulah ya.
0: Tapi ini sudah di ujung juga nih, tapi belum sih.
1: Belum,
0: karena baru 1 jam ya kita menemani.
1: Belum.
0: El Kogers di El Kogar Fresh Morning tadi kita sudah membacakan berita-berita asik El Kogers.
1: Benar. Ya. Biar menuju ke ujung kita akan bawa topik ke ujung jurang gitu.
0: Kok seram.
1: Seram. Tapi seru loh, ini seru.
0: Seru.
1: Karena
0: seru.
1: Lagi-lagi Bali itu menjadi spotlight lagi, dapat spotlight lagi. Ya. Dan ngerasa gak sih spotlightnya Bali berapa momen terakhir ini gak terlalu bagus berita-beritanya kan itu ya.
0: Iya benar-benar. Padahal kemarin udah agak enakan ya. Yang itu yang busin.
1: Oh iya.
0: Terus tiba-tiba nih wah boom lagi. Karena ada beberapa influencer yang mengeluhkan tentang pelayanan lah bahasanya gitu ya.
1: Betul.
0: Pelayanan orang-orang di pariwisataan Bali ini.
1: Betul. Dan kita rangkum semuanya menjadi Bali fobia. Coba ngomong kata Bali.
0: Bali.
1: Aduh takut.
0: Aduh.
1: Jadi takut orang-orang mau ke Bali. Bahkan ada yang menganjurkan jangan ke Bali lagi.
0: Oh iya, gitu. Kelompok aja.
1: Jogja aja. Bahkan orang Bali sendiri mungkin merasa bahwa aduh terlalu banyak ini kasus-kasus yang ada di Bali.
0: Iya benar.
1: Karena siapa? Karena ada titit gitu ya. Jadi akumulasi dari berbagai kejadian ini akhirnya memunculkan satu fenomena baru yang disebut sebagai Bali Phobia.
0: Betul.
1: Orang-orang antara takut ke Bali, tidak ingin ke Bali, kemudian Bali dilihat sebagai sesuatu yang harus dihindari, kan gitu.
0: Nanti kita bahas El Kogers ya.
1: Betul.
0: Nanti kita bahas masalahnya apa aja sih yang menimbulkan sampai ada kata-kata Bali Phobia ini. Dan nanti untuk Anda yang pengen komentar tentang Bali Phobia ini El Kogers, Anda bisa banget ikutan gabungan bareng kita ya.
1: Betul.
0: Di media sosialnya El Kogar Radio Bali, di Instagramnya @elkogafm dan Facebooknya di Elang Kosa Gagana.
1: Dan juga lewat WhatsApp di 081236155969. Kita akan tunggu gabungan Anda sampai jam 9 pagi nanti, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan Desta Arita.

0: Bukan ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoga Radio Bali. Betterman. Kita selalu mengharapkan Betterman di negara ini.
1: Pilih Betterman, Superman, atau Silverman?
0: Silver King.
1: Ya. Tapi kalau Betterman itu berarti kan orangnya bagus ya. Tidak ada hal-hal yang minus atau negatif. Tapi kalau misalkan dia dirundung oleh situasi yang membuat dia orang-orang berpikir yang negatif, bisa nggak dia menjadi better place mungkin?
0: Mungkin bisa banget.
1: Bisa banget ya.
0: Kayak kemarin tuh yang lagi viral di Bali pula.
1: Di Bali banget.
0: Di Bali loh ya. Jadi ada salah satu artis ibu kota kita. Betul. Ya kan, komedian juga. Jadi Billy Syahputra, di mana dia cekcok dengan penjaga toilet di Pantai Dreamland Bali. Gara-gara penjaga toilet di Pantai Dreamland Bali. Gara-gara tarif 10.000 ya, biasanya

0: 10.000 itu dibayar dulu di depan, baru boleh masuk. Dan penjaganya juga memang memintanya seperti itu gitu. Nah, Billy mengaku pembayaran akan dilunasi pengasuh anaknya yang menyusul dari pantai nih. Tapi pada akhirnya situasi malah memanas karena ia sempat didorong saat membawa anaknya. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak keberatan kok dengan biaya fasilitas pembayaran toilet tersebut. Dan yang dipersoalkan adalah perlakuan penjaga toiletnya, makanya bisa viral tuh di sosial media. Gitu. Jadi, tapi ada versi yang berbeda nih. Dari pihak pengelolanya nih, katanya menurut Pak Nyoman dari Dreamland Warung itu, Billy dihentikan karena belum membayar biaya toilet. Ia juga mengatakan staf sudah mengarahkan agar anak Billy dibersihkan di dalam toilet yang disediakan. Tapi kabar yang beredar menyebut anak Billy dimandikan di wastafel. Nah, kayak gitu. Perselisihan itu akhirnya mereda, dan akhirnya di video kita bisa lihat sendiri ya, Billy dan penjaga toiletnya saling memaafkan dan situasi kembali kondusif. Rekan sang penjaga juga disebut meminta maaf kepada si Billy. Dan Billy kemudian membantah punya, tapi di sini memang Elko Girls, komentar-komentar netizen tidak dapat tertahankan nih. Di banyak komentar itu sudah langsung, udah tidak usah berlibur di Bali.
1: Wah, benar.
0: Libur di luar aja, mereka memang rasis. Nah, kayak gitu-gitu tuh komentarnya tuh. Tapi memang akhirnya ada klarifikasi lagi ya dari Billy. Dia bukan tidak ada masalah dengan Bali katanya. Menurutnya memang persoalan itu terjadi dengan individu, bukan dengan Bali secara keseluruhan. Betul. Dan dia menegaskan penghormatannya kepada masyarakat dan budaya Bali. Seperti itu.
1: Itu baru kasus dari satu orang ya.
0: Betul.
1: Ada juga yang dari kasus lain kalau gak salah. Ria Ricis.
0: Oh iya, Ria Ricis. Benar.
1: Naik helikopter ini.
0: Helikopter.
1: Helikopter ya, yeah. Gitu. Jadi intinya dia sudah membayar, kemudian tidak jadi naik helikopter atau layanan helikopter tersebut. Betul, karena betul. Pelayanan tidak ramah katanya.
0: Katanya judes katanya.
1: Judes. Dan uniknya yang ketika membuat ya berita ini menjadi naik adalah ketika dari pihak pelayanan itu membuat sebuah iklan promo.
0: Oh,
1: iklan promonya itu ya mungkin Anda bisa cari sendiri yang dimana itu semakin menjustifikasi kejudesan yang dimaksud.
0: Oh iya, saya tahu deh.
1: Jadi benar. Kami tidak memberikan ini, kami berikan kok, tapi ekspresinya gini.
0: Iya, tapi ekspresinya judes,
1: judes
0: gitu ya.
1: Judes gitu. Nah, ini terjadi setelah kasusnya itu.
0: Iya, gitu. Dan di Ria Ricis juga sempat menyebutkan kalau perasaan tadi yang sama orang asing ramah-ramah aja gitu ya, kan ada tuh dia ngomong di story-nya kan.
1: Benar-benar. Dan pada akhirnya ini menjadi obrolan lagi kan, akhirnya menimbulkan yang namanya Bali Phobia, bahwa katanya, wah orang Bali rasis, orang Bali rasis pada lokal tapi gini pada bule ini. Ya. Nah tapi ada yang gabungan ini.
0: Ah siapa tuh?
1: Nah,
0: ada yang gabungan tuh.
1: Yang gabungan dari Bunga nih, dari salah satu media sosial kita. Bunga sendiri memberikan persepsinya sebagai pelaku pariwisata. Jadi Bunga kan bekerja di salah satu hotel yang ada di, dia bilangnya sih di tengah desa di salah satu kabupaten kota, kan gitu ya. Nah suatu hari dia pernah mendapatkan seorang tamu, bukan seorang tamu, satu grup tamu, tamu dari ibu kota. Intinya mulai dari pembicaraan ini katanya Bunga, gimana kami tidak rasis kalau misalkan tamunya seperti ini, kan gitu.
0: Oke, gimana tuh tamunya?
1: Nah, tamunya waktu itu datang nih ke hotel tersebut. Dari pertama kali datang sampai belakangan itu tamu ini terlihat tidak kondusif.
0: Tamunya nih ya,
1: tamunya
0: yang gak kondusif ya, oke.
1: Dari cara dia parkirin mobil di suasana tempat yang agak tenang itu, dia agak ribut, kemudian dia tidak mengikuti arahan parkir dengan benar dan segala macam gitu. Sampai pada akhirnya ketika mau check-in pun mereka, kalau gak salah katanya berempat itu, Bunga bilang, mereka check-in, mereka sambil ketawa-ketawa nih cowok-cowok gitu. Sampai mereka menanyakan hal seperti, wah di sini di mana ya bisa dapetin guling yang bisa ketawa-ketawa malam-malam gitu.
0: Waduh.
1: Saya perlu banget gitu.
0: Astaga,
1: katanya. Tapi iya, karena sebagai orang yang in charge pada momen itu kan si Bunga hanya tersenyum aja. Itu baru satu hal, dan ada beberapa hal lain yang sebenarnya membuat Bunga itu kayak ngerasa tidak nyaman berhadapan dengan itu. Isi merokok di tempat yang seharusnya tidak merokok dan segala macam. Dan ketika Bunga mencoba membandingkan dengan tamu non-Indonesia, mereka lebih aware dengan aturan-aturan
0: WNA
1: gitu.
0: WNA ya berarti
1: WNA,
0: ya?
1: WNA, betul. Tapi memang katanya Bunga, saya bukannya kalau kita bilang menjustifikasi buat semua WNI seperti itu. Tapi kalau ada yang bertanya kenapa sih kita terasanya pilih-pilih, ya mungkin salah satu

0: jadinya dari hal ini gitu kata Bunga.
1: Oh, berarti memang kita harus melihat dari dua sisi nih ya.
0: Benar.
1: Jangan melihat dari kacamata hanya beberapa orang yang datang di sini, lalu bilang baru dijutekin atau dijudesin dikit ya, memang ya namanya pelayanan
0: publik ya.
1: Hospitality. Nah itu memang harus mengedepankan keramahan, keramah tamahan, tamu adalah raja dan sebagainya ya. Cuman di sisi lain ya, mungkin banyak juga nih pelaku-pelaku hospitality yang tidak meng-up kasus-kasus seperti yang kasusnya Bunga tadi. Jadi makanya yang rame hanya yang buruk-buruknya aja nih tentang Bali. Padahal sebenarnya banyak juga loh orang-orang yang tanda kutip nakal gitu ya ke Bali.
0: Benar.
1: Dan mereka dan orang-orang yang bekerja di hospitality tersebut tetap bersabar untuk tidak meng-upnya di media sosial.
0: Benar, gitu, benar. Kasus-kasusnya Billy dan Ria Ricis itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau misalkan di track pemilik usaha, khusus misal usaha helikopter itu, antara si Ria yang perusahaan A menuju perusahaan B, itu sebenarnya keduanya bukan milik orang Bali.
1: Iya, betul.
0: Satu memang milik orang Indonesia, lagi satu milik bule itu kan ya.
1: Pakai nomine ya.
0: Nomine. Lagi satu, kalau kasusnya Billy kita lihat, bukannya kita menyerang pribadi atau rasis ya, itu pelakunya justru memang bukan
1: dari orang Bali,
0: orang Balinya
1: kan?
0: Tapi kenapa pada akhirnya stigma yang muncul adalah tuh kan itu Bali, pasti begitu itu.
1: Jadi, begitu.
0: Agak gini sih, agak tumpang tindih jadinya ya.
1: Nanti mungkin kita bisa ceritakan lagi ya, mungkin kejadian-kejadian apa lagi sih yang viral selain kejadiannya si Billy ini dan si Mbak Ria Ricis ini, Alkogersos. Stay tune terus.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses. Koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau...

0: Misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai Air Access. Jadi terasa banget puasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Air Access beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Air Access, Instagram di era_access, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
4: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
5: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, Bli.
4: Meh, Dewa Ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih ngerjain saya ya?
5: Ah, mana berani saya begitu, Bli. Kan harga minyak bumi memang naik.
4: Oh, gitu ya? Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
5: Aih, negara hancur karena bom.
4: Cakep.
5: Usaha hancur karena bom.
4: Waduh.
6: Weh, nak muda nih.
4: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi
5: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
4: Terus ketahuan kan je.
6: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
5: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
4: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
6: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
4: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek. Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
6: Enggak dong, Bli. Gek kan pakai green energy.
5: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
6: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
4: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
5: Wihihi, beli pantai sekali toh.
4: Cek suba jelas pandai.
5: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
6: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
5: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
4: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
5: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Tidak siap.
1: Benar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa ini bisa muncul, karena pasti ada penyebab.
0: Tidak ada asap kalau tidak ada api.
1: Benar. Kak, mungkin asap yang di Kalimantan tuh gede kan nggak ada api kan?
0: Iya, tidak mungkin. Itu pasti ada yang tiba-tiba. Ya itulah pokoknya.
1: Tapi intinya sekarang kita lebih bijak menanggapi ini sih ya. Mm-hmm. Karena memang pada akhirnya kita tidak bisa mengukur keinginan orang untuk tidak suka Bali atau tidak.
0: Betul.
1: Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana diri kita merespon berbagai hal tersebut dan bagaimana kita bersikap di kondisi seperti ini kan. Mm-hmm. Gitu.
0: Betul-betul. Dan ini juga ada yang ikutan gabungan nih ya.
1: Iya.
0: Dari Sari, sebenarnya dia asli Bandung nih, cuman dia tinggalnya di Hayamuro.
1: Oh.
0: Katanya Bali ini justru sebenarnya banyaknya kejadian viral akhir-akhir ini,
1: iya.
0: Saya berharap pelaku usaha pariwisata di Bali semakin memperhatikan pelayanan, katanya.
1: Okay.
0: Beliau begitu ya. Mm-hmm. Kalau ada masalah ya diperbaiki.
1: Betul.
0: Dan saya sendiri tetap akan selalu suka Bali karena Bali punya banyak hal yang gak bisa digantikan destinasi lain, katanya.
1: Wow.
0: Begitu.
1: Makasih ya Neng Sari dari Neng Bandung
0: Sari.
1: Ya.
0: Oh, iya. Atuh teh, iya teh.
1: Dah, begitulah cerita kita hari ini, Kogers.
0: Ya.
1: Semoga Bali Fobia ini akan cepat hilang.
0: Betul.
1: Begini ya, momen-momennya, dan bisa berangsur lagi menjadi sesuatu yang lebih positif.
0: Ya.
1: Dan karena waktu sudah menunjukkan jam 9 pagi, waktunya Yuda semua pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda.
0: Saya Desta Arita juga pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa.
0: Selamat pagi.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Anda and
0: goodbye.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Halo, selamat pagi Elkogers. Gimana kondisi Anda di hari Senin ini? Kalau misalnya bangun dengan kondisi yang sehat, syukurlah ya. Tapi kalau misalnya ada meriang-meriangnya dikit, semoga sih Anda bisa minum vitamin, mengasup sesuatu yang sehat juga, sehingga kondisi Anda nggak langsung jadi sakit gitu loh ya Kogers, walaupun sebenarnya nggak enak badan juga sakit sebenarnya ya, cuma sakitnya tipis-tipis. Yang jelas untuk pagi hari ini kembali ada Mika Karisa yang menemani Anda di Wacana Seputar Wanita untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Seperti biasa ya Kogers, kalau sudah di hari Senin kita akan mengulas seputar dunia kerja ya. Kali ini saya tertarik banget nih membahas satu topik mengenai ragam pertimbangan yang akhirnya bisa membantu kita bertahan di pekerjaan kita saat ini, in this economy gitu ya. Karena ada fase ketika pekerjaan yang dulu terasa menyenangkan itu mulai terasa biasa aja ya, menjenuhkan gitu loh Elkogers. Bangun pagi gak lagi semangat, hari Senin terasa datangnya kecepetan, dan pekerjaan yang sama mulai menimbulkan rasa jenuh. Jadi pengen sih cari pekerjaan baru, dan itu sangat wajar sekali keinginan tersebut Elkogers. Kita kan sebagai manusia memang ingin berkembang ya, mendapatkan penghasilan yang lebih baik juga, biar gak terus-terusan jadi karjimut. Tahu karjimut? Karyawan gaji imut. Terus lingkungan kerjanya juga barangkali lebih sehat, atau sekedar cari suasana baru. Tapi ya keputusan meninggalkan pekerjaan itu juga tidak sesederhana ngirim surat resign doang Elkogers. Apalagi ini ekonomi ya, kondisi ekonomi dan pasar kerja kan membuat banyak orang pastinya mikir dua kali, bahkan gak cuma dua kali aja, sekian kali ya, sebelum melepaskan pekerjaan yang sudah dimiliki. Nah ada nih beberapa pertimbangan yang barangkali bisa membantu Anda untuk ya minimal bertahanlah di pekerjaan yang sekarang Elkogers. Ini akan saya bahas sampai jam 11 siang nanti. Jadi atensi di sini di Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Cobra Radio
1: Bali. Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Klandis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir. Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
2: Borong? Iya. Ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi, ya Klandis Grosir, terlengkap dan termurah.
5: PT Klandis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja untuk posisi Junior Project Staff, Project Engineer, Project Coordinator, Staff Building, Operational Asset, Teknisi AC, Manager Operasional, Manager Fresh Food, Packing Fresh Food, Koordinator Toko, Admin HRD, Pengawas CCTV Head Office, Buyer, Content Creator, Administrasi, Staff Stock Opnam, IT Support, Task Force, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Satpam, Staff Gudang. Dengan penempatan di Head Office Klandis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klandis Denpasar, Toko Klandis Area Denpasar yakni Gatsu, Buluh Indah, Pomogan, dan lain-lain, Toko Klandis Area Gianyar yakni Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Kramas, Toko Klandis Area Badung Selatan yakni Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klandis Area Badung Utara yakni Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klandis Area Tabanan, Toko Klandis Area Negara yakni Negara dan Tegal Badeng, Toko Klandis Area Singaraja yakni Singaraja dan Seririt, serta Toko Cabang Baru di Buduk yang akan segera dibuka. Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama bulan Oktober 2026. Lamaran juga dapat dititipkan ke kantor pusat Klandis di lantai 3 Misanto Cafe Dalung atau cabang Klandis terdekat atau melalui email ke rekrutmenklandisbali@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat, atau cek Instagram kami @lokerbaliklandis dan @klandisgrosirbali.
6: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali,

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Adakah di antara Anda yang memang untuk kali ini ingin sekali mendapatkan pekerjaan baru? In this economy loh ya, di saat banyak orang yang bilang bertahan aja sama kerjaan yang sekarang, dan akhirnya Anda merasa bahwa keinginan Anda itu tidak wajar. Lagi-lagi in this economy ya, padahal itu wajar ya Kogers, itu manusiawi. Karena ya kita sebagai manusia pastinya ada naluri ingin berkembang ya, terus mendapatkan penghasilan yang lebih layak, lebih bagus, lebih baik, biar gak terus-terusan jadi karjimut, karyawan gaji imut ya kan. Terus pengennya sih juga dapat lingkungan kerja yang barangkali lebih sehat atau lebih apa ya, saling dukung lah Ecogers. Walaupun ya kita tahu ya, kalau misalnya di perusahaan kan agak susah ya menemukan lingkungan kerja yang basisnya itu keluarga. Kayaknya gak ada sih Ecogers ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan perusahaan itu pasti ya lingkupnya profesional ya kan. Tapi pengen sih punya lingkungan kerja ataupun teman kerja yang saling dukung satu sama lain seperti itu, jadi lebih sehat lah ya. Dan keputusan meninggalkan pekerjaan ini juga gak sesimpel itu Ecogers, gak sekedar kirim surat resign udah beres. Ya setelahnya mau apa gitu kan, apalagi lagi-lagi in this economy seperti sekarang, kondisi ekonomi dan pasar kerja ini membuat banyak orang mikir-mikir Ecogers sekian kali sebelum melepaskan pekerjaan yang sudah dimiliki. Makanya ketika Anda barangkali mengungkapkan ke orang-orang terdekat Anda bahwa pengen nih dapetin kerjaan baru gitu kan, entah didasari karena apa ya, karena kan tiap orang beda-beda. Terus responnya pasti, jangan dulu lah di era sekarang, udah bertahan aja dulu, seperti itu Ecogers. Pada akhirnya bertahan ini gak selalu berarti takut ngambil resiko sebenarnya Ecogers, karena ada sejumlah pertimbangan realistis yang memang layak diperhitungkan, bukan sekedar takut resiko saja ya. Yang pertama adalah kepastian mengenai penghasilan ini masih sangat berarti. Mungkin ya kita merasa gaji saat ini belum sesuai harapan, namun ada satu hal yang tetap berharga Ecogers, yaitu kepastian bahwa setiap bulan ada penghasilan yang masuk. Jadi kebutuhan hidup pun itu terus berjalan, ada biaya tempat tinggal, makanan, transportasi, cicilan, kebutuhan keluarga, sampai dana darurat yang perlu dipersiapkan. Nah, karena itu keputusan resign tanpa pekerjaan pengganti ya, ya saya sebut keputusan resign yang impulsif ini benar-benar perlu dipikirkan dengan sangat matang. Gaji yang terasa kecil memang bisa bikin kita berpikir untuk cari peluang lain ataupun menjadi alasan utama kita untuk ganti pekerjaan. Namun selama belum mendapatkan tawaran yang lebih baik Ecogers, mempertahankan sumber penghasilan yang sudah ada ini dapat menjadi pilihan yang paling masuk akal.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ma, mbaknya mana?
4: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
3: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
4: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
3: Mama, mama, di kelas santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamyu atau krama tamyu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
4: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamyu di desa kita ya?
3: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamyu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
4: Berarti kalau ada hak, ada...
3: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
4: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamyu juga kan?
3: Iya, tamyu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamyu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
4: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamyu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
5: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamyu, atau krama tamyu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
7: 96.9 Elkoga Radio Bali.
8: Dari Kecubung 27 Denpasar Bali, inilah

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Saya yakin Anda akan jadi jatuh cinta banget kalau kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena kampusnya sekeren itu, memantik minat belajar ataupun memperdalam ilmu-ilmu tertentu Elkogers. Apalagi ya, kita tahu sendiri kampus yang satu ini ada di bawah naungan Yayasan Sri Kisari Warmadewa, dan ini adalah kampus yang sesuai sekali untuk Anda yang sudah punya bayangan masa depan, punya karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern juga nggak cuma tentang bercocok tanam saja Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi ya. Ada 4 prodinya nih yang sudah terakreditasi unggul A, bisa banget Anda pilih salah satunya. Seperti ada prodi agroteknologi, ada juga prodi peternakan, prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, serta prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Dari staf pengajarnya itu sudah terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Dan di kampus ini juga sudah bisa dipastikan kelasnya bersih dan ber-AC. Laboratorium pembelajaran dan penelitiannya tidak usah diragukan lagi, sangat amat komplit, lengkap, pakai banget Elkogers. Serta free wifi ya, dengan akses internet super cepat. Nih dicari banget nih sama para mahasiswa-mahasiswi. Ini sepertinya sih tidak usah mikir terlalu lama ya, nimbang-nimbangnya kelamaan, jangan sampai terlewat pendaftarannya. Putuskan hari ini juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap langsung klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310. Bisa juga dengan Dr. Inenga Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

6.9 po kaya Radio Bali Library Deepa Barus featuring hingga dengan judulnya Nafas ini menemukan sama kita di malam hari yang indah ini. Sementara skor timnas masih imbang satu sama dan akan lanjut ke extra time ya 2 menit 15 menit akan mulai sesaat lagi.

baik supaya hari Senin kita jadi semakin indah ya Koge, supaya biasa yang kerja atau mungkin yang beraktivitas bisa full senyum ya karena Tiras Indonesia menjadi juara. Tapi karena sekarang udah jam 11, maka Bagas Krisna harus pamit dari ruang dengan Anda. Terima kasih banyak Bagas sudah atensi dengerin Bagas di Rest and Dream edisi hari ini hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, membahas tentang I Like Mandi. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: kita ngepres di 2 extra time ini atau sampai penalti?
1: Enggak, gue sih enggak. Lu pukul satu pemain jangan sampai penalti.
0: Oke, kalau gitu menang
2: di sini.
0: Menang di sini. Ya.
2: Ayo udah menang. Udah setelah time kita menang.
0: Ayo,
2: let's go. Ayo menang.
1: Jadi lebih baik ya. Iya, daripada penalti.
2: Iya,
1: betul. Untung-untungan nanti.
2: Iya.
0: Ada yang lu jangan aja, gimana menurut lu? Udah mari berdoa. Ada masalah
2: dari itu. Ya, gua harapkan di pertandingan extra time ini Indonesia dan juga Jordan Hartman bisa punya keberanian lagi bermain seperti babak pertama, terutama menit-menit awal yang kemudian punya keberanian itu bisa diserang, tidak terlalu lama. Passing dan juga koordinasi di antara juga lebih bagus, ini yang harus diterapkan lagi di extra time kali ini. Dan Indonesia permainan kali ini jauh bagus ya.
1: Dan kita dengan 11 lawan 10 bukannya Malaysia kita yang 10 orang.
3: Betul, iya benar. Tadi saya bilang agak itu yang buatnya agak. Tapi saya nggak mau menggunakan grup ya, saya ini kan harus memberikan semangat. Tapi hati kecil lah, saya bawa kamu ini ada rasa. Tapi ayo bapak, extra time pertama, ayo Indonesia, ayo.
2: Kepiting sudah lagi, sudah membakar semangat teman-teman.
0: Ayo. Membakar mana? Saya mana? Nah,
2: namanya? Ini diterima.
1: Oh, ini. Indonesia, Yemen, Benjen, Rido, masih ada dua lagi, Pak.
2: Apa jadi? Fitri.
1: Yang
2: gantian.
1: Oh, gue tergantian.
2: Oh, udah habis ya?
1: Mas, enggak.
2: Oh, tadi yang ada. Yang tadi kan Ragnar Fikri tadi. Tom Hai.
1: Ya.
2: Terus
0: apakah ini golden goal? Apakah ini
1: enggak ada golden goal.
0: Golden goal lagi.

0: betul ya.
1: Jangan sampai ini ikhlas yang membuat kita menjadi orang lain.

0: fuck.
1: Thank you.
0: jangan tinggi ini setinggi tingginya, tidak indah ya.
1: Bukan, ini hardware tiga tinggi.
2: Serius,
1: pulang nih.
0: Ya ini kita lihat, go, ini kita go.
3: Aduh,
1: jabatan itu masih dapat satu jabatan. Ya, ganti ya.
2: Ya.
1: Ya.
2: Ini udah habis nih.
1: Oh, udah habis.
2: Ya.
1: Oh, udah habis. Tapi kalau belum habis.
2: Ganti jabatan.
1: Kali pakai tanda belum habis. Hanan-hanan, Rehanan.
2: Tapi yang diganti kayaknya. Kan buat kalau ya, amin-amin diganti.
1: Ya enggak, tapi cek apa ya. Mas Kuryawan, kalau dia staffnya oleh user desktop itu, ingat nih, apakah dia layak menggunakan itu sampai?
3: Sampai habis.
1: Sampai habis.
3: Kalau lihat kondisi seperti ini sih, sebaiknya menurut saya sih diganti pemain yang lebih fresh. Karena kita unggul pemain, ya, harus lebih agresif lagi. Walaupun nanti dipikirin, ya kalau sampai mirip penaltinya lah, yang penting kita gimana untuk menekan.
1: Karena 15 menit extra time itu sangat-sangat menentukan. Ini dead or die or dead.
3: Iya.
1: Itu pasti day or death, mati dan mati. Masih juga life or death,
3: life or
1: death
3: dead
1: or life. Saya saudara-saudara, oh, itu nanti coaching di season sama.
2: Ya, season depan nggak boleh anak-anak sih.
3: Kalau Rizky satu.
2: Ada ini, Rizky Eka pun pertama.
1: Iya. Kita lihat, extra time, 1-1. Sekarang sudah masuk ke extra time kedua. Saya akan serius kali ini, kerjasin. Saya melihat di bawah reksa yang pertama ini, kita cukup bagus bermain, tapi tidak ada keluar yang memanis. Apakah perlu penyegaran seperti yang dikatakan oleh Coach Kurniawan? Udahlah, ganti aja lah.
2: Yang benar-benar kelihatan sangat awal kata itu
3: Ole.
1: Si Mitch masih oke ya satu
2: poin. Iya, Mitch oke.
1: Karena Mitch itu dia menunggu lubang-lubang yang di atas di sudut, ya kan?
2: Iya,
1: kita
2: cek. Dan Hanan itu punya speed kan?
3: Iya,
2: punya kan? Kan punya.
1: Ini pemain kayak kita yang
3: kita tunggu. Dia fleksibel, dia bisa masuk.
2: Dia kiri kan? Iya,
3: bisa main kiri, bisa main
2: kiri. Oh iya, bisa.
1: Hanan sih cocok banget sebetulnya.
3: Iya,
1: tapi itu akan lebih punya daya kreativitas lebih bagus lagi, punya pilihan lah.
3: Ya, dari pilihan sih.
1: Iya, berani kan? Bagus kan?
2: Pemain mana?
1: Persia ya.
3: Namanya Arisal Sepuluh.
1: Ini cuma tinggal John Herman aja punya keberanian kan?
2: Untuk menarik Holland.
1: Karena mungkin... Ya mereka dadah-dadah, mereka kita ya dadah lagi
2: ya.
1: Tapi pertimbangannya oleh ini kaya akan pengalaman.
2: Iya, tapi habis kalau udah habis mau di mana lagi lo?
1: Lo kita cirayut,
2: Nah
1: kan belum tentu bajunya dua kan?
2: Iya.
1: Jadi yang terdua tapi apa lagi cirayut?
2: Artinya kalau kita mau menang, kita juga harus siap kalah.
1: Iya, kalah lo kan pertandingan itu ada menang, ada kalah.
3: Ya, wajar.
1: Ya, sudah itu juga sudah paham. Tapi kayaknya semua orang siapa sih yang menang?
3: Iya, kecuali kalau kalahnya nggak terbuat.
1: Iya, ini kita akui itu kumpul saya dengan aku tuh. Kan bisa aja.
3: Tapi yang udah menang.
2: Ayo. Ini dia, kill the game, yuk. Kill the game.
3: Let's go.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Pokoknya 5
2: di waktu normal, 1 di perpanjangan waktu.
1: Belum total?
2: Iya, total. Tapi kalau perpanjangan waktu dapat 1 jatah lagi.
1: Jadi yang pergantungan kita udah berapa tahun?
2: Bagus.

0: Bener kan Mas Suryo, punya orang dalam kan? Kita tadi
1: bukan saya, kenapa juga paham?
0: Iya. Rom ini digantikan oleh Hanan.
1: Karena Hanan bisa memberikan keajaiban untuk Indonesia. Karena kita hanya tinggal punya waktu sisa untuk pemerintah. Ya, tendangan! Tendangan dari lagi! Kita lihat, apa tendangan dari Jurga? Ah!
0: Ya Allah, lapang banget, gila. Lapang banget. Bagus untuk tadi tendangan dari
1: Jurga. Ya, dan Ariel dari tadi berpikir yang membuat bagus habis ini.
0: Ini gereja dulu, itu.
1: Ah, ya, Ariel kita ngomong mudik. Ini semua bertegak loh di sini ya.
0: Iya.
2: Tapi agak beda nih, tadi berdiri sekarang mau duduk ya?
0: Iya,
2: agak sedih nih.
0: Jangan ngomong agak sedih. Kita itu tidak ada kata kalah sampai tidak terasa.
1: Tidak boleh. Tidak boleh.
0: Event
1: peluit berakhir.
0: Baru masa semua orang yang bisa lebih banyak yang beraksi.
1: Ayo dong, ya bisa. Tapi sekarang memang diri itu belum bisa kan? Dia juga sekarang mau tanya, lu fine aja kalau
2: ya,
0: ada satu kesempatan, Pak.
3: jarang lah.
2: Pintunya pasti banyak.

0: tahu dong kayak gini. Lebih tentang yang bicara nih. Ayo.
1: Yeah.

young man, forever young.

0: lalu juga dari Rizky Ridho, mereka bermain sangat luar biasa tadi ya, memberikan kontribusinya di gol kedua, kerjasamanya apik banget.
1: Bahasa bolanya itu coach influence.
0: Coach influence, pengaruh dari ngambil keputusan pelatih. Ya,
2: betul. Tapi dari permainan ini tuh kayaknya sejauh ini main of the match masih kipernya Thailand kayaknya.
0: Iya, Thailand beberapa kali
1: solid banget.
0: Ya, gue sih, ini menurut gue ya, kayaknya tadi agak sedikit terlambat melakukan kerjaan pemain, dia masih
1: ya, agak terlambat. Satu yang kedua,
0: jadi kebuang.
1: Yang kedua mungkin yang kalau kita mention dari awal, kita tanya-tanya bahwa fokus dan konsentrasi dari kompetensi awal itu yang menurut gue terbukti. Dan mudah-mudahan lah ini penalti. Koci, gimana Koci?
0: Koci, lo kalau penalti gimana? 50-50 ya Koci?
1: Itu gimana? 50-50, tapi
0: lu sih yang keyakinan apa?
1: Emil lebih punya pengalaman ya harusnya. Cuma pemain kita ya lebih santai aja. Cuma gue ini harusnya gak perlu sama Emil Matrix. Ya terlalu lah di FKK kali.
0: Betul, karena memang beberapa kali kan pemain kita terlambat turun.
1: Iya.
0: Terus recovery-nya juga jelek.
1: Passing-nya juga jelek.
0: Passing jelek. Kalau menurut lu ada faktor keterlambatan pergantian pemain gak?
1: Iya sih. Cuman ya mungkin sorongnya agak
0: individual ditarik ya. Ya
1: awal babak ke extra time tadi ya.
0: Karena tadi pas pergantian Eki langsung sih berubah banget tuh
1: ya.
0: Teman-teman informasi aja kepala Pojasin baru diuji oleh Raffi Ahmad. Terima kasih senang sekali bisa siaran bareng. Alkan Bagon ini dia tadi akselerasi dari Alkan Bagon, kolaborasi antara Egy Maulana Fikri.
3: Gue ini bukan orang yang kalah, bukan gue tadi terbukti. Gue mau tenis lawan Desta, mau lawan siapapun ya kan?
1: Iya benar.
3: Ada kalau Korea waktu habis gue kalah ketinggalan
0: bisa kambing. Ini mentality winternya gede banget.
1: Winning mentality. Kalau
3: tadi yang saya lebih jatuh itu gue gak pernah kalah loh. Gak
0: pernah kalah dia.
3: Karena jago.
0: Iya.
3: Ya,
0: cuma satu lo kalah apa sama lagi pas waktu
3: itu. Iya. Tapi itu riset karena
0: udah.
3: Oke,
0: tapi yang pakai apa nih? Lagi ngomong itu.
3: Ngomongin istri lo gak punya. Jadi maaf, jadi. Apabila teman-teman ini hanya mungkin berdiri sebelah lagi.
1: Ya.
3: Mudah-mudahan strategi dipakai sama John Patau,
1: John Herman,
3: dia bisa memantau lawan sehingga dia bisa membuat perenang-perenang kita pas.
1: Iya, ya. Di mana saja, di mana saja dia menganalisa pemain ini, pemainnya kemana, dalam masa
3: dan mudah-mudahan pelatih kita ini tetap bisa menganalisa para pemain-pemain dari Taiwan. Tapi tidak penting nanti ada yang
0: ini masalah ketegangan dan kesiapan mental yang
1: perlu. Iya, ini murni mental.
3: Tapi saya yakin kalau Audero bisa.
0: Dari sisi yang berapa juga dia punya pengalaman yang terlalu
1: banyak.
3: Dan mudah-mudahan yang terbanyak pengalaman itu bisa. Tapi yang selalu pemain sebesar siapa saat final dia baru jadi pemain pertama itu dia menjadi sekmati. Itu kalau misalnya pernah cerita sama saya. Sebenarnya pertama
1: dengan saya
3: pasti akan mengalami. Waktu itu dia pernah ada sebuah di situ untuk tiga pertandingan yang Romeo. Tapi nanti dia mau.
0: Jangankan pertandingan besar seperti ini ya. Kita pantik bola aja bilang penalti masih berikan
3: loh ya.
0: Kiper
3: dan aku begitu, itu pernah dan selanjutnya di jimper bos.
0: Gitu.
3: fair.
0: Jadi bisa dia selain punya kualitas, dia juga bisa mengandalkan sayur-sayurnya dia.
3: Tapi memang bisa akuin, ya, kalau kita memiliki keunggulan yang lebih tinggi, yang kawan, dia nggak perlu, kalau kamu kanan nggak perlu geser 1-2-3 langkah. Tapi kalau kita yang di tangan yang kita ini, kita harus geser 1-2 langkah dulu untuk keunggulan. Setelah itu lu kecepatnya.
0: Berarti memang lu jatuh jadi keeper ya? Lu pintar menangkap sebuah peluang
3: semua. Semua belum lihat aja semua. MC gue tangkap. Pas gue tangkap, iya bola deh gue tangkap.
0: Sampai gitu lu tangkap ya?
3: Satu orang udah tangkap lu. Tapi tangkap semua. Dan kita tahun ini bismillah yang berbiasa kalah. Berbiasa semangat, tetap jago Indonesia. Ini hanya penghiburan saja. Kita semangat. Ayo, penerang pertama siapa?
0: Bix,
3: ini dia ke kiri.
4: Ayo. Ayo. Ayo.
3: Ayo. Tadi gue bilang apa ke kiri kan?
0: Ke kiri.
3: Karena gue udah ngeliat. Gue bisa baca.
0: Luar biasa.
3: Ke kiri.
0: Luar biasa. Let's go. Bagus, tapi baca lo.
3: Nah itu kiper ini jago. Ya. Termasuk kiper kanan jago. Nah jago kanan dan gue aja. Ini pas. Udah ngeliat tadi gue boleh kanan. Itu terus ke dipu. Ya kan?
0: Iya.
3: Gak tau.
0: Ayo. Emil,
1: come on Emil.
0: We trust on you. We believe in you. Let's go Emil Audero. Let's go Emil Audero. Let's go Emil Audero. Patahkan.
3: Kasih menjengkel ya.
0: Patahkan tendangan dia.
3: Ini tuh tapi ini nih. Kemungkinan besar.
0: Bro,
3: Emil bisa besar pak. Sopok.
4: Ya.
3: Bos, boleh bilang kanan. Bos, boleh bilang kanan. Ya Allah, wah, baru bener gak bagaimana? Kanan sudah, kanan ini sih, maksudnya kalau kanan itu kentang gitu.
0: Ya, bagus Emil. Gak apa-apa modal bagus pun
3: tapi tadi udah kesana,
0: kena lo.
3: Gue udah bilang, kena
0: lo, udah
3: dia terbaca. Tuh, itulah. Elang, gila gue, kalau kiper gini, seneng gue kalau bilang gila gue gini.
0: Aduh, tapi kita ingin dekat, Vi.
3: Minum ini.
0: Oh iya, agak,
3: agak, harus agak,
0: yaudah, ayo, Dan James, kita bantu gue lah, ayo.
3: Oke. Tapi saya akuin, kedua kiper kita memiliki skill yang bagus.
0: Iya.
3: Ya. Kita lihat. Nah, ayo kiri.
0: Yes! Yes! Mantap!
3: Tapi James itu pede loh, dia tandangnya pede loh.
0: Iya.
3: Maksud saya, kaget saya berhak. Saya pikir dia ke kiri tapi dia ke kanan ujung itu bisa out, bener gak?
0: Iya, Dan James keras tendangan keras, pede.
3: Pede itu udah pede.
0: Pede, ini baru tendangan penalti yang gue suka nih.
3: Salah satu
0: keras, yang keras.
3: Yang Indonesia Legend itu kenceng itu, Gonzalez kalau kita.
0: Gonzalez.
3: Firman Utina. Kalau
0: Firman Utina lebih panjang. Ya bisa nih, pede nih, gagal. Kelihatan dari mukanya gagal.
3: Ini saya yakin, kiper kita bisa baca.
0: Gagal.
3: Ketahan atau enggaknya, tapi kiper kita bisa baca.
0: Mukanya tegang, nih, mukanya tegang.
3: Kalau menang ketiga, dia ke pressure, menang satu
0: pilihnya. Iya.
3: Ah, enggak terbaca. Rata-rata, yang itu dilakukan Ronaldo, itu ke kanan pas.
0: Rata-rata.
3: Gue tuh kadang soal tahu ya, tapi saya senang kalau final dulu.
0: Gak suka gue, gue deg-degan.
3: Gak gue deg-degan. Gue di-tres waktu jadi keeper di Liga Kasih. Gue deg-degan, cuma final
0: dulu. Aduh gue. Lanjut lah.
3: Waktu di depan.
0: Gila. Gila. Hebat. Seleksi. Versi. Umur berapa itu?
3: Oh, dulu waktu masih SMP, tapi mau di sana juga. Udah mau dihina. Terus jadi cover goal. Cuma dia cover goal. Oke,
0: okay.
3: Go! Bismillahirrahmanirrahim. Oh! Yes. Ini keren. Ini keren. Ke ujung.
0: Berat.
3: Untuk seukuran Martinez pun berat. Ini dia ke ujung kiri banget. Tuh. Tapi udah kena tips.
0: Kena juga loh. Kena juga ini.
3: Iya. Ini keeper Tyler nih. Makanya udah jago. Udah karena bisa membaca dari awal juga. Loh, keeper itu kan ada yang sudah bisa membaca.
0: Iya.
3: Membaca gitu.
0: Cuma yang gak bisa membaca cuma Anin.
3: Kita bisa aja, kalau mau kerja di
0: dunia
3: semua.
0: Iya.
3: Oke, go.
0: gagal.
3: Saya tuh mohon maaf untuk Thailand, bukan saya mendoakan jahat, tapi dia ada yang tidak berhasil.
0: Iya.
2: Itu mendoakan jahat dong.
3: Bro, saya bilang tidak berhasil.
0: Gagal. Gak masuk.
3: Roller coaster. Ya Allah,
0: berapa kita dapat ya?
3: meja, ingat Alisa. Ada siapa kek?
0: Ada
3: udah banyak ya.
0: Ada suaminya.
3: Ada suaminya. Iya lah. Gue ucapkan terima kasih kepada semua kolam yang sudah menonton, semua sudah mendoakan saya sendiri. Saya sendiri sangat bangga karena Ranch Entertainment bisa menghadirkan tontonan gratis untuk rumah saya ke meja. Dan untuk pertama kalinya, juara! Langsung jadi juara!
0: Sejarah.
3: Lalu habis.
0: Ya, juga bisa buat.
3: Pamarji.
0: Penentu terakhir tadi ODW ya. Dia berhasil membaca arah bola tadi ya.
3: Oke, untuk tim Rans yang tadi bertugas pada bonus yang kita menang. Oke.
0: Oke,
3: bonus. Yang sudah menayangkan semangatnya. Karena doa doa kalian di sini juga kita bisa menang.
0: Ya. Tapi
3: bonus
0: kali ini yang
3: Masih buat, aduh teman saya juga ya. Pak Budi, Pak Ujung ya, mengantin ya, terima kasih ya. Pak Budi, senyumnya mana Pak Budi? Ya, makasih ya, Pak Ujung.

better than that.

0: Halo, kok ada mixer? Hah? Tuh, kok ada mixer lain?
1: Ih, baunya darah kok. Mixer lama nih, Kak?
2: Iya, mixer lama.
1: Hidup, Kak.
2: Oh my. Oh, ada tiga nih. Kenapa mic-nya di sini? Kemudian itu keluarannya ke kesini. Oh, mixer untuk mic nih. Ya, mesin itu, habis itu output ini buat ke mixer. Berarti ini ya bermasalah.
1: Apanya? Gimana, Pak? Ini.
2: Nah, ini ya bermasalah ya. Ini kan dulu mic itu langsung ke sini.
1: Baru, Pak, udah rusak aja.
2: Iya, kok tahu bisa sama. Terima kasih,
1: Pak.
2: Semoga sehat kapanpun manapun biar gue sendiri nggak sehat.
1: Terima kasih. Kenapa?
2: Lagi demam apa? Ya, aku baru tidur jam 2.
1: Waduh,
2: aku
1: udah jam 1 sih.
2: Wah, beda sejam.
1: Beda sejam. Wah, kacau sih kemarin tuh orang ada liputan sampai malam ya di Polda.
2: Wah, di Polda lagi?
1: Kasusnya mandi daging.
2: Kenapa ya mandi daging dia? Kasus apa ini ya?
1: Balangan.
2: Oh, iya. Polisi lo bisa kerjain bener ya harus malam-malam ini ya? Tahu orang malam tidur. Tahu? Kok kayak mana?
1: Padahal aku nggak mau pulang, mau ikut bapaknya.
0: Oh gitu?
1: Iya. Makanya aku aduh pulang nggak? Mana belum ngerjain ini tugas apa? Tugas kemarin sidang, kapret sidangnya togar. Jam 10 bilangnya jam 1:30 baru mulai, Pak.
2: Kalau pagi?
1: 1:30 siang sih, siang. Ya, siapa?
2: Togar sih pun orang kan?
1: Oh.
2: Nah, dia di usia dari tadi?
1: Tolong lah secepatnya lah.
2: Waduh, apa sih nggak apa?
1: Parasit dia orang
2: tuh. Iya. Ada parasit, berisik lagi?
1: Iya.
2: Iya sih. Mending kalau parasit tuh diam-diam gitu. Ini ada parasit berisik, nangis aneh. Tolong.
1: Boleh,
2: Pak. Tadi pas tuh minum susunya.

0: Jadi beli buku ya?
1: Enggak.
0: Kemarin jadi beli buku ya?
1: Beli buku, beli bukunya, eh belum sempat check out, enggak, belum masukin keranjang aja.
0: Tapi trigger warning dikit, bahasanya agak rumit ya. Soalnya dipakai.
1: Sama kayak ini yang sebelumnya.
0: Kayaknya kalau dia pakai terjemahan asli, sorry, kalau dia pakai konsep asli ya, itu dia yang nulis apa dituliskan orang lain? Apa Tan Malaka yang nulis? Kalau Tan Malaka yang nulis,
1: dibuat.
0: Kemungkinan pakai bahasa yang dulu.
1: Pasti itu ya, pusing kali aku.
0: Itu deh.
1: Kan tujuannya bukan untuk memahami, tapi seberapa mampu menyelesaikan baca itu dulu.
0: Berat sekali sih, iya sih. Penyakunya nggak habis-habis.
1: Cari, kalau nggak cari yang lain banyak ternyata buku bagus-bagus di yang tak tempat yang aku screenshotin tadi itu.
0: Di Shopee ya?
1: Ah, yang di IEMGI apa gitu nama tokonya itu. Seru-seru bukunya kayak Ketenangan Jiwa, Imam Al-Ghazali, gitu loh kak.
0: Ada Islam lah Prabowo kan?
1: Aduh, jangan ada dibaca itu sesat kita semua nanti.
0: Iya. Buku agama versi dia itu kayaknya aneh kali
1: ya. Iya, orang dulu gak tahu dia bisa ya, itu astagfirullah, itu namanya suzon atau apa gak. Jadi dia gak mau ditarik ya, takut.
0: Oh gitu ya, ya.
1: Terkesan aku sombong sekali ya.
0: Tapi gak apa, anggap aja aku gak ngerti apa sih. Jadi kan aku gak ngerti, memberikan pemahaman gak ke
1: masalah kan. Saya takut berdosa sama Prabowo, kan kita gak tahu ya ternyata ujung-ujungnya aku jelain dia kayak gini, malah dosaku yang nambah dianya yang berkurang kan,
0: woi.
1: Enggak
0: mungkin
1: lah. Enggak mungkin ya.
0: Dia tetap nambah sih dosa kita ya, nambah dosa juga.
1: Iya sih.
0: Karena terlalu banyak dosa. Depresinya dosa negara loh. Kita paling apa ya, tau pak kota pun nggak nyampe, provinsi kan kan.
1: Sampai ini ya apa sih, ada jalur masuk WNI, jalur masuk surga lewat
0: WNI. Versi WNI ya.

0: Minum khamar dulu.
1: Khamar.

那你不是怕你好。

0: Iya dengerin sih, tapi kayak nafasnya berat kali loh.
1: Oh gitu, biar nafasnya lah beratnya.
0: Woi.
1: Woi, yang mau berbagi ya?
0: Enggak.
1: Jajan. Bentar tadi pagi
0: dikasih sama Bunda.
1: Oh lagi
0: kayaknya kamu loh jadi ingat mangga.
1: Saya nyawa jadi

0: lihat mangga, saya lihat mangga jadi ingat kamu.
1: Ya, tadi bunda lihat deh. Lihat mangga dulu kali ya. Okay. Emangnya kan bunda gak tahu harusnya yang siaran siapa.
0: Iya. Kamu jadi ingat mangga. Kamu jadi ingat mangga. Cuma lihat, itu jadi ingat buah. Harusnya lihat buah jadi ingat orang.

0: Ocean. Dekat di sana, katanya di dekat kantor aja, di Denpasar banget.
1: Oh, Denpasar?
0: Denpasar, ya.
2: Oke. Ini dekat Nikau lagi.
0: Iya, benar ya.
2: Kan untuk main pulang masa buahnya jatuh semua di motornya, tidak bisa begitu lah, aku protes, aku WA lah, tidak bisa itu kak
0: gitu. Aku juga aku masih naik, katanya naik senangis gitu. Kok dia gak itu segitu aja
2: jatuh lalu
0: kita sampai gitu.
2: Orang aku pagi-pagi lu nyariin kak, dapat 2 biji dong kemarin.
0: Iya
2: itu pun dibantu bunda. Dia juga pulang pada jatuh semua.
0: Kayak emang orang baik lagi. Kayak kita emang pingin menghabiskan. Terus sih tadi balas mami kan mau pergi. Kenapa
2: pakai kain
0: kain kita masih punya banyak kok.

0: Tommy Wiranto.
1: Tommy Wiranto.
0: Tommy Wiranto.

0: poin lainnya, LPGR Radio Bali, status palsu LPGRs itu, tapi kalau perut kita dipaksa-paksain buat palsu, enggak, aku sudah makan, sudah warung pagi ini, ah bohong.
1: Ah bohong, tidak usah berkata seperti itu.
0: Betul.
1: Kalau
0: emang
1: lapar, lapar saja.
0: Betul.
1: Seperti kita, aduh saya lapar dengan informasi pagi ini, oh enggak apa-apa. Kita sudah siapkan informasi terbaik di jam 7 sampai jam 8 nanti di sesi berisi untuk Anda.
0: Nah benar banget LPGRs, dan nanti dari jam 8 sampai jam 9 kita punya tebak-tebakan asik untuk Anda jawab.
1: Iya, betul.
0: Kita lisik ya, tebakan liar dan asik. Dan Anda juga bisa tuh beri tebakan kepada kita berdua ya. Siapa tahu kita dengan mudah menjawabnya.
1: Iya. Ini sombong palsu itu. Sebenarnya kita sebenarnya gak sombong. Cuman boleh lah kadang-kadang sombongnya palsu dikit. Sombong sih. Kan jelas banget sih. Iya. Jadi hari ini kita nanti tebakan ya. Dan sama juga kita dengerin lagu-lagu asik koleksi LPGR Radio Bali, masih banyak yang di Dan Desa
0: Arita di LPGR Fusion Morning sampai jam
1: 9 pagi.
0: Nanti
1: oh iya, aku ingat juga waktu kalau kita masih di depan kamu masih siaran tuh. Kamu juga bilang, ya kan nemenin sampai jam 9 pagi. Wih,
0: serius kak?
1: Iya, itu.
0: Jadi bukan dari jam 9 pagi ya ngomongnya?
1: Aku lupa sih, tapi mereka bilang, hah, masih jam 9 pagi? Hah? Masa ada yang gitu? Gue kayak gede kan? Lupa
0: semua yang aku kerjakan kemarin.
1: Iya.
0: Astagfirullah, serius kok sampai jam 9 pagi kan?
1: Iya. Enggak tahu dikasih ya kan enggak.

0: Kak Amel, mau
1: lagunya kayaknya
0: enggak, terus
1: gak
0: ada
1: nadanya
0: langsung enggak, terus gak semua. Kak Amel.

0: apa transfer pak?
1: Iya, aku lihat waktu sore-sore aku melalui waktu aku di eventmu atau kegiatanmu yang
0: ngomong. Oh, yang pas dia ngomong langsung ini itu pak, nggak aku lihat kan? Jadi iya.
1: Oh gitu ya?
0: Terus tipenya parah.
1: Oh gitu ya?
0: Lebih enak pakai Gemini.
1: Oh gitu.
0: Jadi kita kami yang dia rekaman kita jelas, itu pakai Gemini itu rapi banget dan benar semua, 99%.
1: Itu pakai Gemini loh.
0: Ini karena aku kan masukin ke gambar pak.
1: Jadi
0: aku, di Gemini transkripnya aku nyari di videonya. Soalnya banyak juga teman-teman yang tua-tua tuh masih pakai kayak itu. Mereka kira bakal cepet kan, malah lebih cepet aku rekam langsung. Yang penting jelas itu utamanya transkrip ke Gemini. Gemini nggak sama satu menit kan, buat rapi ya. Berbeda jelasin siapa yang nanya, siapa yang jawab.
1: Audionya nggak perlu detail ya?
0: Iya audionya nggak perlu tahu. Kamu ngasih tau temanku nggak lah? Biasanya kan pakai upload TurboScribe namanya ya kalau nggak salah. Itu kan berbayar tuh kak cuma 3 kali. Nah Gemini mau pakai wongkeng kan bisa kak? Bisa kak?
1: Iya.
0: Nggak pakai bayar gitu loh maksudnya.
1: Kita emang suka itu. Sudah lama enggak begadang.

0: 96.9 Alpha Girl Radio Bali, Sky Full of Star. Wah.
1: Wah.
0: Itu seperti melihat masa depan cerah gitu ya.
1: Bener banget.
0: Biasa, apalagi kalau misalnya masa depan Anda dibentuk dari tata kelola Anda gitu ya, memanajemen hidup Anda gitu.
1: Betul.
0: Dan Anda berkuliah di tempat yang benar.
1: Iya, benar banget. Jadi kita di sana kita bisa kuliah ke teman-teman baru, ilmunya ilmu manajemen yang bagus.
0: Benar.
1: Wah, kapan lagi dong kalau harus sekarang ya?
0: Iya, benar banget. Kapan lagi Alpha Girls untuk Anda langsung aja ya, enggak pakai tunggu.

0: mendaftarkan diri di Stevie Handayani Alumnus. Wah, kenapa? Stevie Handayani ini the first and the best management kampus in Bali loh. Karena pada dasarnya Alumnus, ilmu manajemen itu adalah ilmu yang dimensinya itu paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja, mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan kampus manajemen terbaik di Bali adalah Stevie Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali yang pertama, paling legend, paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdirinya juga sejak tahun 1979. Dan kampus legend ini alumni-alumninya sukses-sukses banget nih.
1: Pastinya dong. Dan kalau kita lihat ilmu manajemen ini kan bisa digunakan di pekerjaan apapun ya. Baik di bidang pekerja pemerintahan, swasta, bisnis, industri, AI juga memerlukan bisnis ilmu-ilmu manajemen maksudnya ya. Bahkan teknologi digital tercanggih pun. Jadi semuanya harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus Stevie Handayani itu ada di pusat kota Denpasar, tempatnya Jalan Duka Banyusari nomor 17 Denpasar, atau di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat SMA 2 Denpasar. Jadi kalau habis kuliah mau ngemol, mau nugas, mau hangout, atau mau kerja gampang, tinggal satset dari kampus Stevie Handayani, gampang kemana-mana. Jadi ayo buruan daftar. Wah, saya jadi pengen kesana nih, gak sabar nih. Untuk pendaftaran bisa lewat WhatsApp di 082-1456-6199. Sekali lagi di 082-1456-6199.
2: Mana?

Panglima apa lagi?

0: dia yang video bully bayar 50.000 untuk dia masuk ke rumah orang.
1: Berarti bagus tuh.
0: Bagus.
1: Maksudnya dia tidak aneh-aneh atau nanti ingin tahu, tapi dia
0: tidak tahu. Cuman kan jadi kontennya dia itu.
1: Oh, jadi konten? Oh, jadi 50.000 di depan kan? Terus akhirnya sih?
0: Banyak banyak gini sih kak. Itu orang maksudnya orang pribadi itu rumah kamar-kamar dapur semua tuh di rekam kak.

0: y tenía bloqueo. Dia tidak tersenyum dan datar gitu kata ya. Aku kan tahu orang akan datar kan.
1: Jadi dia bikin kayaknya sosoknya Gibran tuh supaya cool gitu loh kak. Jadi agar terlihat diam dan tenang ketika ada gejolak ini ya kan. Padahal sebenarnya dia juga pak, aku nggak ngerti apa pak. Iya pak.
0: Iya. Kemarin tuh lagi seru sih pas temen. Paginya kan Jokowi sama SBY itu pacaran tuh.
1: Jokowi sama SBY
0: kan? Jokowi sama
1: Prabowo
0: sama SBY. Kan dia pacara tuh. Habis itu kan katanya kita lihat video itu yang SBY SBY. Prabowo cuma nyalam Jokowi itu. Cuma nyalamin SBY dia.
1: Prabowo.
0: Di punggungin bukan Jokowi.
1: Maksudnya cuma tapi dia saliman cuma gini gitu.
0: Dah. Ini kan Jokowi, ini SBY.
1: Ya.
0: Itu langsung ke Prabowo dia.
1: Ke
0: Jokowi itu kan. Yang ini kita langsung jalan bla bla bla bla.
1: Jokowi udah kan.
0: Ini kan dia rumah. Habis itu malamnya dong kan ada ini ada kemarin tuh lomba kok lomba piala kok piala.
1: Oh iya iya.
0: Ya. Ada tanpa buku kan di itu ternyata Jokowi juga datang.
1: Terus?
0: Tapi di tribun disambut dia. Ya. Kalau Prabowo pada tahun dia diuin.
1: Kita siap-siap masuk.
0: Iya.
1: Radio Bali seperti para koruptor. Enak banget aja deh para koruptor ya, masa kak lapasnya bagus, punya banyak, ya
0: ampun. Iya biar, cuma di Indonesia ya koruptor tuh bisa kayak gini ya.
1: Iya ya.
0: Kalau di luar negeri itu kayaknya, wah, kalau emang korup masuk penjara itu kan sampai dihukum ya.
1: Abis-abisan ya.
0: Abis-abisan.
1: Katanya dikuras habis nggak kalau di luar negeri?
0: Juga ya, tapi yang pasti kehidupannya tidak seperti di sini.
1: Tidak senikmat di sini ya. Tapi Alkogers di jam 8 ini sesuai janji-janji manis kita tadi ya kan.
0: Ya, sih, jadi manis.
1: Ya, karena memang beritanya akan kita sampaikan manis-manis nih.
0: Benar-benar.
1: Manis dibaca, tapi kejadiannya lumayan seru ya Alkogers ya. Di mana depan kita sudah ada koran Harian Umum Nusa Bali ini dan sudah menyediakan banyak sekali berita-berita manis yang seperti saya sebutkan tadi Alkogers ya. Dari Yuda dulu deh, okay. Boleh.
0: Ngomongin koruptor, masih ingat gak kasus lapas Cibinong?
1: Masih sekarang, terekam jelas di ingatan saya.
0: Nah, gimana itu tempatnya lebih bagus dari kos-kosan gitu ya. Akhirnya kalau pas Cibinong itu akhirnya dipecat dari kasus itu.
1: Dipecat atau dipindah tugaskan?
0: Nah, ini mari kita baca.
1: Okay.
0: Ya. Jadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjatuhkan sanksi kepada 17 pegawai terkait temuan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Cibinong. Dan Kalapas Cibinong itu diberhentikan dari status ASN, sedangkan 16 pegawai lain ini kena hukuman disiplin berat dan sedang. Inspektur Jenderal Kemenimipas ya, mengatakan pemeriksaan juga dilakukan terhadap Kalapas Cibinong sebelumnya. Dari 17 pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin, 1 orang diberhentikan, 5 mendapat hukuman disiplin berat, 11 lainnya dikenai hukuman disiplin sedang. Selain sanksi pegawai, direkomendasikan juga penarikan kembali pembebasan bersyarat terpidana Indra Kusuma alias Indra Kens karena fasilitasnya yang dikaitkan dengannya ditemukan dalam 3 kontainer yang tercatat sebagai BMN di lapas Cibinong. Jadi indra kens yang kemarin kami itu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi kalau bisa kita tarik kembali gitu. Sementara itu Ketua Ombudsman RI mengatakan lembaganya tidak mencampuri mekanisme internal terkait pengunduran diri Direktur Jenderal Pemasyarakatan tersebut. Katanya hanya berfokus pada fakta yang ditemukan dalam pengawasan setelah fasilitas mewah terungkap di Lapas Cibinong. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Ditjenpas juga mengatakan Kepala Rutan Depok telah membuat laporan polisi terhadap oknum pegawai yang diduga terlibat. Penanganan hukum akan dilakukan bersama dengan pemeriksaan internal untuk memastikan keterlibatan pihak-pihak dalam video-video. Jadi ada video seorang oknum pegawai diduga terlibat pesta narkotika jenis sabu bersama warga binaan.
1: Astaga.
0: Setelah video yang melihatkan sejumlah pria berjoget dan diduga mengonsumsi sabu beredar di media sosial.
1: Astaga. Dar.
0: Malah pesta ya, gak kerja gimana sih.
1: Tapi ini ya, kemarin sempat nonton berita juga, scroll-scroll medsos, terus nonton berita. Ada salah satu dewan, ya, kalau gak salah, semoga saya benar.
0: Oke, dewan hari pertama berarti?
1: Dewan. Jadi dewan DPR.
0: DPR ya.
1: Jadi kata dia hati-hati ombudsman, nanti Anda bisa kena sampai katanya.
0: Wah, ada yang bilang itu?
1: Serius dibilang. Jadi hati-hati karena ketidaksukaan orang-orang nantinya bisa disantet katanya. Ya ampun, maksudnya sekelas dewan gitu, sekelas DPR perwakilan rakyat kita gitu ya. Ngomongnya masa seperti itu?
0: Terus urgensinya apa?
1: Iya loh.
0: Namanya kan Dewan Perwakilan Rakyat, kok malah seperti membela bukan rakyat?
1: Iya, harusnya kan bilang terima kasih sudah menemukan hal seperti itu, saya mengapresiasi apalah gitu ya kan.
0: Iya.
1: Ini malah hati-hati nanti bisa kena santet. Saya tidak menakuti.
0: Saya tidak menakuti. Emang urgensi mengatakan itu apa?
1: Nah, itu.
0: Siapa ada anggota dewan? Siapa itu?
1: Nanti saya sebutkan.
0: Oke, tapi ada di berita kan?
1: Iya. Oke, lanjut anggota saya dulu ya. Emang ya gak bisa habis yang namanya seperti para
0: korupta. Ding.
1: Lanjut anggota kita sempat membacakan tentang berita di mana ada maling di apotek.
0: Maling apotek?
1: Maling di apotek, jadi HP karyawan apoteknya ini dimaling ya, diambil gitu. Jadi terduga pelaku pencurian HP milik Mbak Diana Reko nih, umur 22 tahun, karyawan apotek Mahabuta di Jalan Palapa nomor 11 Denpasar Selatan, berhasil ditangkap aparat unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan beberapa jam setelah kejadian nih. Nah, pelaku berinisial RSD, umur 19 tahun nih ya, akhirnya disergap petugas di wilayah Kelurahan Setetan, Kecamatan Denpasar Selatan. Kok masih dekat situ ya? Dan Kasih Umat Polresta Denpasar, Bapak Ibtu Iriadi Ardi Saputra Jaya mengatakan pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 10 pagi dan korban Diana Reko saat itu sedang bekerja bersama rekannya sejak pukul 8 pagi. Saat bekerja, korban meletakkan HP Samsung S22 warna hitam di atas meja medical check-up yang berada di sebelah meja kasir. Sekitar pukul 10 pagi, pelaku datang mengendarai sepeda motor Honda dan masuk ke apotek dengan alasan hendak membeli obat pereda nyeri untuk cairan. Nah, saat korban dan rekannya memeriksa dosis obat yang hendak dibeli, pelaku pun terlihat berkeliling di dalam apotek gitu. Pelaku kemudian mengatakan hendak membeli kasa steril atau perban. Setelah korban mengambilkan kasa steril, pelaku membayar barang tersebut dan menyatakan batal membeli obat pereda nyerinya. Nah, pelaku kemudian meninggalkan apotek apakah tanpa mengambil uang kembalian. Nah, susuknya ambil aja gitu.
0: Oh, gitu ya.
1: Orang hef. Setelah selesai melayani pembeli lain, korban mencari HP miliknya yang sebelumnya diletakkan di atas meja medical check-up, namun HP tersebut ternyata sudah tidak ada. Korban kemudian memeriksa CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat pelaku mengambil HP milik korban. Peristiwa itu selanjutnya dilaporkan ke Polsek Denpasar Selatan. Gitu, Eltoners. Akhirnya ketemulah ya. RSD yang diketahui tinggal di Jalan Palapa 11 Gang Casanemo. Oh ya ampun, saya pernah nih ke Casanemo ini.
0: Oh iya pernah ya?
1: Iya, di Denpasar Selatan. Selanjutnya dibawa ke Mapolsek Denpasar Selatan bersama barang bukti. Kepada penyidik, RSD mengakui melakukan pencurian sesuai dengan laporan korban yang sudah dijelaskan tadi ya. Dan akhirnya polisi mengamankan satu unit motor, terus HP-nya juga diamankan, dan memang kerugian sekitar 4 juta. Ini orang juga, kemarin saya sempat baca berita, jadi ada orang yang mencuri HP di rumah sakit.
0: Oke.
1: Di dalam rumah sakit. Sekarang ada orang nyuri HP di apotek. Ada apa? Kenapa ada memanfaatkan kelemahan-kelemahan tempat-tempat ini? Kan ini tempat-tempatnya orang sakit gitu ya, kayak membutuhkan pertolongan. tapi kok malah dicuri.
0: Iya, itulah pikiran maling. Dia mencari celah apa sih? Saat dia nyurinya di TNI atau polisi, kan mungkin.
1: Oh iya, ya benar sih, benar.
0: Saya mungkin yang ini, saya maling, saya mau hidup seperti maling seperti leri. Susah, pasti dia memanfaatkan celah gitu kan. Dan apa pikiran mungkin, atau bisa saja mungkin dia juga dalam kemungkinan niat awal tidak ada, tapi ada kesempatan.
1: Oh iya benar, ini mengapi banget ya.
0: Iya, soalnya saya sering banget ini ke beberapa tempat itu, baru saya misalnya masuk ke tempat tersebut, itu HP diletakkan loh di meja. Saya mikir, belum saya gak ada niat kan. Kalau ada niat, ambil aja itu gitu. Karena hati-hati nih.
1: Kita sih lebih takut digebukin ya.
0: Iya benar-benar.
1: Digebukin laporin polisi masuk penjara, gak kayak lapas lah 2 Cibinong.
0: Kok saya kira penjaranya cerah kayak di Cibinong? Iya. Kok beda? Mana kasus tier 5?
1: Saya kamu kan.
0: Ya, itu beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini. Jadi kalau mau berita lainnya, langsung kita dengarkan berisi berita asik di Elko Gabriel Simonin yang juga beautiful Sunday. Mau gak mau ganti? Biar ada energi. Ya. Pokok-pokok saja.

0: kalau dari jam sendiri enaknya tak pakai cipmang atau nih kita masuk dulu baru cipmang.
1: Kita masuk dulu baru cipmang.

Siapa kan dia?

0: bahasa mana?
1: Bahasa Najib. Sebab lucu. Itu gak ada internet sih.
0: Iya, Pak.
1: Ada nih, uang yang paling berharga. Melon. Melon kundang. Terus
0: luar malas ya.
1: Hewan apa yang paling tidak sopan?
0: Anjing.
1: Salah.
0: Apa?
1: Kudu.
0: Apa?
1: Menginjak injak kepala kudu.
0: Wajar. Itu dosa.
1: Itu ya. Kudu ini. Oke. Terima kasih, Tore.